Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

0: Seru kan?
1: Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fas juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya, gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam.
0: Di program Fas Tracklist,
1: hanya di 99,4 Fas FM.
0: Suara Insta.

Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda. Oh,

0: Fresh.
1: Sophia, future history.
2: Bella. Oh.

0: Jan. FYP itu apaan sih, Jan?
1: Fulus yuk, ayo pakai.
0: Bodoh amat, Jan. Orang serius juga.
1: Lah, aku 1000 malah.
0: Serius, ini tanya.
1: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa ya, Mang?
0: Ini aku lagi nyari yang FYP.
1: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
0: Hele, so tau sih, Ujan.
1: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
0: Gak mau ah.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Emang apaan sih, Jan?
1: Katanya gak mau.
0: Ya udah sih.
1: Daripada isi sosmed masih tren bahela, ini ada SOS namanya, Sound of Sosmed. Di sini nih kita bakal bahas mulai dari TikTok, Instagram, sampai WhatsApp sahabat pas. Bisa banget jadi bahan obrolan yang muncul di FYP di Fas FM.
0: Oh ya? Maca ci, cius, mi apa?
1: Mikir aja sendiri.
0: Eh, marah mulu si Ojan. Emang kapan itu, Jan?
1: Senin sampai Jumat jam 3 sore.
0: Oh ya udah kalau gitu, nanti aku tonton deh.
1: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
0: Ih, kocak si Ojan.
2: SOS, Sound of Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Fas FM.

0: Jan, FYP itu apaan sih Jan?
1: Fulus yuk ayo pakai.
0: Yeah, bodo amat Jan, orang serius juga.
1: Lah, aku 1000 malah.
0: Serius ini tanya.
1: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa ya, Mang?
0: Ini aku lagi nyari yang FYP.
1: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
0: Hele, so tau sih Ojan.
1: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
0: Gak mau ah.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Emang apaan sih, Jan?
1: Katanya gak mau.
0: Ya udah sih.
1: Daripada isi sosmed masih tren bahela, ini ada SOS namanya, Sound of Sosmed. Di sini nih kita bakal bahas mulai dari TikTok, Instagram, sampai WhatsApp sahabat pas. Bisa banget jadi bahan obrolan yang muncul di FYP di Pas FM.
0: Oh ya? Maca ci, cius, mi apa?
1: Mikir aja sendiri.
0: Eh, marah mulu si Ojan. Emang kapan itu Jan?
1: Senin sampai Jumat jam 3 sore.
0: Oh ya udah kalau gitu, nanti aku tonton deh.
1: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
0: Ih, kocak si Ojan.
2: SOS, Sound of Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Pas FM.

Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Ketika malam mulai tiba, suasana itu mulai datang. Bosan! Jangan berisik, kalau bosan, mending dengerin program Pas Tracklist. Di sini kamu bisa dengerin plus request lagu-lagu era 2000-an favorit kamu. Selain itu ada banyak informasi update dan trending yang bisa kamu dengerin. Catet ya, setiap Rabu dan Kamis jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Hanya di 99,4 Pas FM. Suara

Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

0: Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.
1: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Inspirasi Samarinda 99,4 Fas FM. Fas FM.
1: Jan, FYP itu apaan sih, Jan?
2: Fulus yuk, ay pakai.
1: Bodoh amat, Jan. Orang serius juga.
2: Lah, aku 1000 malah.
1: Serius, ini tanya.
2: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa ya, Mang?
1: Ini aku lagi nyari yang FYP.
2: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
1: Hele, so tau sih, Ujan.
2: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
1: Gak mau ah.
2: Ya udah kalau gitu.
1: Emang apaan sih, Jan?
2: Katanya gak mau.
1: Ya udah sih.
2: Daripada isi sosmed masih tren bahela, ini ada SOS namanya, Sound of Sosmed. Di sini nih kita bakal bahas mulai dari TikTok, Instagram sampai WhatsApp sahabat Fas. Bisa banget jadi bahan obrolan yang muncul di FYP di Fas FM.
1: Oh ya, maca cius mie apa?
2: Mikir aja sendiri.
1: Eh, marah mulu si Ojan. Emang kapan itu, Jan?
2: Senin sampai Jumat jam 3 sore.
1: Oh, ya udah kalau gitu nanti aku tonton deh.
2: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
1: Ih, kocak si Ojan.
3: SOS, Sound of Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Fas FM.
4: It's

Yo yo yo yo, sahabat Fast, balik lagi di sini bersama dengan Ojan di SOS Sound on Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru cuma di Fast Event. Hai, gimana kabarnya kamu sahabat Fast hari ini? Semoga dalam keadaan yang lagi sehat walafiat, lagi dalam keadaan yang aduh Jan, sebenarnya aku lagi seru-seruan nih dengan teman-temanku gitu. Ataupun sebenarnya saat ini momen kamu lagi sedang ngerjain tugas gitu, ataupun lagi berkelompok dengan temanmu sambil mengerjakan tugas gitu ya sahabat Fast, ataupun mungkin ada yang sambil bekerja, dan mungkin sahabat Fast yang saat ini kayak OTW jemput anak nih Jan, mudah-mudahan sampai selamat sampai tujuan ya sahabat Fast ya. Dan balik lagi nih, kalau di hari Kamis Ojan gak bakal jauh-jauh ngebahas seputar percintaan. Nah, mungkin kalau seputar percintaan nih mikirnya pasti kayak ih romantis lagi Ojan. Nah, kali ini Ojan mau bahasnya bukan romantisnya sahabat Fast, tapi bahasnya sih hopeless romantiknya, alias can falling in love, cannot falling in love. Nah, Ojan bakal bahas itu sahabat Fast hari ini. Kayak kenapa sih kita gak bisa jatuh cinta dengan orang tersebut gitu, padahal kayak asli kita sudah sayang banget, tapi ujung-ujungnya malah kita ya sepertinya bukan saat yang tepat untuk kita mengatakan cinta ya sahabat Fast. Paham banget kok ada yang begitu, ngerti banget Ojan. Gak usah dikasih tahu pun kayak Jan relate banget nih, I know that you and me the same. Jadi jangan kayak merasa aduh Jan gimana ya. Enggak, kali ini untuk percintaan soal ini kita sama sahabat Fast ya. Dan bagi sahabat Fast mungkin yang Jan relate banget nih sama pembahasan hari ini, langsung aja sahabat Fast ya ke WhatsApp-nya Fast FM di 0811 499 00994, ataupun juga bisa gabung melalui Instagram di @fastfmsamarinda dan juga di TikTok di @fastfm. Especially kalau TikTok, Ojan saat ini lagi live nih sahabat Fast. Jadi bagi kamu yang mungkin mau gabungan sama Ojan, langsung aja deh ya sahabat Fast, daripada nanti-nanti deh Jan, aku mau gabungan sekarang aja ya sahabat Fast ya. Ini dari jam 3 ini Ojan tunggu sampai merapat di jam 5 nanti. So bagi sahabat Fast ya, mau ngomongin seputar percintaan, tapi kali ini kita bahas kayak aku gak bisa jatuh cinta sama dia Jan. Nah, kalau gitu sahabat Fast, kita dengarkan dulu satu ini ya, lagu patah hati setiap orang yang kayak sebenarnya kita tuh udah ngerasa sangat sayang banget sama dia, tapi kok aku gak kebagian ya rasa sayangnya ya. It's like Nicki, the apartment we won't share, yang gak bakal kita kasih juga satu sama lain gitu loh sahabat Fast. Sedih ya, tapi mau gimana, karena mungkin lain rasa seperti apa ya sahabat Fast, dipaksakan juga gak bisa. Aduh.

Aduh, kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta tanya dia. Ea. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

sudah sampai segitunya banget kamu dekat sama dia, tapi ujung-ujungnya kamu gak bisa mendapatkan hatinya dia, sahabat Fas. Paham sih, rasanya kayak buang-buang waktu gitu loh. Kayak, kenapa sih aku malah meluangkan waktuku ke kamu yang tidak ada kepastiannya ini? Kenapa gitu loh? Emang apa sih maksud dari segala hal ini tuh untuk apa? Paham banget sih, sahabat Fas. Ngerti banget Ojan apa ya? Ojan sangat amat mudeng dengan hal seperti ini. Karena nih ya, sahabat Fas, kamu sendiri pun mungkin ngerasanya, aku tuh udah effort banget loh, Jan. Kenapa sih dia dengan seenaknya malah nggak bisa dulu? Kenapa nggak bisa? Karena aku sudah apa ya? Bisa dibilang udah nggak sayang lagi sama kamu. Tapi kalau misalnya kamu sama yang sayang aku nggak apa-apa. Ah, kata Ojan, jangan seperti ini gitu loh. Please banget, karena gini ya, sahabat Fas ya. Atau mungkin kamu adalah pelaku gitu. Janganlah berperilaku seperti itu gitu loh. Kalau kamu sudah nyadar dirimu itu tidak segitunya ya, dalam artian kayak, aduh buat apa sih kayak aku menaruh hati lagi ke dia gitu loh. Ya ngomong aja dari awal gitu. Nah masalahnya nih ya sahabat Fas, yang Ojan jadikan topik hari ini nih, duanya tuh udah saling ngisik gitu loh. Kayak dua-duanya udah saling sayang, udah ngasih effort satu sama lain gitu. Tapi kok malah begini jadinya, malah tidak menimbulkan rasa yang seharusnya gitu loh. Malah berat sebelah. Aduh, kok begini jadinya gitu loh. Nah, mungkin ini ya sahabat Fas yang kamu juga ngerasa hal yang sama gitu. Ya lagi jan aku kayak ngerasa dianya enggak ngeprioritaskan aku gitu loh. Tapi satu sisi ada momennya dia kayak ngeprioritasin aku banget, Jan. Paham banget sahabat Fas, paham banget. Apalagi kalau misalnya dia nih ya pas sudah dikasih tahu gitu, yang bisa banget untuk ngasih segala macam halnya dan sampai kamu luluh gitu ya sahabat Fas. Ujung-ujungnya kayak kita kan gak ada apa-apanya. Nah gimana kalau menurut sahabat Fas ngerasain hal seperti itu? Jujur kalau jen kayak lebih baik dari awal aja udah ngomong nih, gak usah kayak begini-begini gitu kan. Masalahnya pasti tanya-tanya kayak diem-diem baik gitu. Makanya apa? Kuncinya di komunikasi sahabat Fas. Mau gimana pun nih, kamu dengan orang ya yang emang ada tendensi untuk melanjutkan ke jenjang yang semi serius dan menuju ke serius ya sahabat Fas, dikomunikasikan dulu gitu loh. Ibaratkan kalau mau memulai pembelajaran, tanya dulu udah siap apa belum. Jangan kayak lagi gak siap-siapnya tiba-tiba kayak dibilang enggak gitu loh. Aduh, mending gak usah gak sih sahabat Fas. Kayak sialan kamu.

0: Aduh, kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta tak jadi ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
1: Yang kamu lagi dengerin sekarang SOS, Sound of Sosmed di Fast FM 99,4.

0: Yo, sahabat Was ya, masih ngomongin seputar tidak bisa menyintai orang tersebut, sahabat Was. Memang kayak apa ya, kesannya kayak batin tuh ketahan gitu loh untuk bisa melanjutkan lagi ataupun bersikap yang kayak aku harus biasa-biasa aja atau aku harus bersikap seperti apa gitu, sahabat Was. Paham banget kok Ojan, paham banget. Hal seperti itu sangat amat tidak nyaman sekali. Kayak gini deh sahabat Was, kamu lagi berjumpa dengan seseorang yang sudah lama banget tidak pernah kamu temuin ya sahabat Was. Karena pada saat itu kamu misahnya gak lagi baik-baik aja. Dalam artian ketika kamu misah dengan dia pun sedang ada permasalahan gitu loh. Ojan paham banget rasanya itu sangat apa ya, tertahan dalam hati. Dan kalau boleh cerita sedikit nih ya sahabat Was ya, momen-momen seperti itu tuh ngerasa aku boleh gak ya untuk lanjut ngomong lagi sama dia, ataupun aku masih mau berteman kok sama dia tapi kok dia nge-cut off aku duluan ya gitu. Padahal kayak secara komunikasi dulu itu cuma perkara salah paham aja gitu loh sahabat Was. Paham banget mungkin rasanya ada kayak dalam hati kesel, marah gitu kan. Tapi ada juga bagian yang ini wajar gak sih kalau misalnya aku ingin memulai komunikasi lagi dengan dia gitu loh. Padahal kamu udah dinyatakan tidak bisa jatuh cinta dengan dia karena dia sudah bersama dengan yang lain. Atau mungkin yang tantangan paling beratnya adalah dia beda agama, sahabat Was. Aduh, kata Ojan kalau udah beda keyakinan, beda agama, repot deh, kata Ojan. Karena gini ya, sahabat Was ya, sedikit pemberitahuan juga gitu loh. Jangan semuanya yang kamu inginkan ya sahabat Fas ya itu pengen banget dipegang gitu loh. Perkara cinta tuh memang bisa ngebutain kamu sahabat Fas. Dah makanya kalau misalnya ada Agnes bilang cinta tak ada logika, ya emang gak bikin orang bisa mikir gitu loh sahabat Fas. Bener-bener sebleng itu orang. Jadi kalau misalnya kamu nih ya sahabat Fas, catatan ya, dicatat dengan baik dan benar. Kalau udah kamu jatuh cinta dengan orang, dipikirkan juga secara dengan logika. Jangan cuma hanya dengan perasaan, sahabat Was. Karena itu pasti bakal mengganggu banget isi pikiranmu hari-hari. Contoh, overthinking. Habis dari itu kamu bakal mikirkan hal yang tidak-tidak ya. Terus malah menimbulkan prasangka buruk yang jatuhnya di kamunya yang sakit, sahabat Was. Kayak gitu loh, apalagi ujungnya tidak bisa mencinta satu sama lain. Kan jatuhnya overthinking yang kemarin tuh buang-buang waktu, sahabat Was. Daripada kamu seperti itu ya, gunakanlah waktu sebaik mungkin untuk ngembangin diri. Jadi ketika kamu jatuh cinta dengan orang ya, jangan langsung gampang kehap dengan cintanya. Tapi pikirkan juga dianya gimana, akunya gimana, luar dalamnya seperti apa, dirimu dan juga dirinya, sahabat Was. Oke.
1: Halo sobat Was FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.
2: 99,4 Fast FM.

Tapi nih, sahabat Fast, nggak hanya dia yang bisa merasakan seperti itu. Kamu pun juga bisa merasakan yang kayak, nih, kamu tuh sebenarnya mau sama aku, tapi aku yang nggak mau sama kamu. Nah, momen-momen seperti inilah, sahabat Fast, yang kadang tuh bisa bikin orang, dia jahat banget ya, tapi satu sisi ya, ya emang aku lagi nggak, emang aku nggak ada rasa sama dia. Segala effort yang dilakukan pada saat itu cuma berupa, yang bisa aku kasih kan hanya ucapan terima kasih udah ngebantu aku selama ini gitu loh, sahabat Fast. Sedih ya, kerasnya kayak apa ya, kayak aduh kak tolong dong wake up gitu loh. Ya tapi mau gimana lagi ya sahabat Fast ya, kadang pun kalau dipaksakan ya, segala hal yang dipaksakan pun sebenarnya kurang bagus juga gitu loh sahabat Fast. Apalagi kalau misalnya kamu lihat juga nih, ada juga beberapa orang yang tetap memaksakan cintanya ada sahabat Fast. Ujung-ujungnya gimana, gak works. Jadi nih kalau misalnya kamu pun saat ini dalam keadaan kayak, aku tuh sayang banget sama dia Jan, tapi kenapa kok kita kayak gak match gitu loh. Nah ini mungkin adalah tanda di mana kamu mungkin bukan dia lagi sahabat Fast gitu loh. Jadi instead kamu yang memaksakan sebuah keadaan, mending keadaannya kamu manfaatin untuk hal yang lain aja deh sahabat Fast. Seriusan, I'm not gonna lie, but that's a true things for yourself sahabat Fast. Daripada nih kamu malah memaksakan keadaanmu yang bimbang, yang jauh gitu kan. Jadi kayak, salahkah aku selama ini mencintai dia? Salahkah aku tidak menerima perasaannya dia? Nah, mending saat ini daripada kamu bimbang dan bingung, bimbang-bingung gak tuh, kamu mending melakukan seberbagai macam hal yang positif untuk dirimu, segerakan dulu gitu loh sahabat Fast. Kayak, permasalahannya iya, dimaknain, dicari tahu dulu unsur-unsurnya. Tapi gak cuma itu aja, kamu juga upgrade dirimu juga sahabat Fast gitu loh. Karena balik lagi, cinta yang tidak bisa kita terima itu bukan hanya soal komunikasinya aja gitu loh, tapi lebih bagaimana diri kamu bakal menerima dirimu lagi ketika ada kedatangan orang baru sahabat Fast. Nah itu jadi kalau misalnya kamu sudah bisa menerima dirimu sepenuhnya, Ojan yakin deh kamu ketika ingin menerima orang lain itu bisa sahabat Fast. Jadi kata-kata cannot fall in love with anyone itu bisa akhirnya kamu tepis gitu loh, daripada kamu yang aku gak bisa ada rasa lagi dengan orang gitu loh, even cewek, even cowok gitu. Maksudnya kayak nih, beda-beda gender ya gitu. Kayak gitu sahabat Fast. Jadi tolong deh, kayak sebelum cintai orang lain, ini aja selalu gue ingat kasih tau ini, sebelum cintain orang lain, cintai dirimu dulu apa ya sahabat Fast ya. Jangan sampai kayak jatuhnya kebanyak kebimbangan dalam hidupmu. Please banget. Itu kurang bagus, di kamu yang kurang bagus, di orang lain yang kurang bagus. Nah, daripada kamu dilihatnya kurang bagus sama orang, bagusin diri dulu yuk.

Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Pas FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Pas FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Pas FM, suara inspirasi Samarinda.

Yo, sahabat Fast, masih bersama dengan Ojan di SOS Sound of Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru cuma di Fast FM. Masih mau ngomongin seputar percintaan, sahabat Fast. Tidak bisa mencintai gitu, sahabat Fast. Jadi kalau memang kamu saat ini ngerasa kayak aku bisa gak jadian sama dia ya, ataupun kayak ngerasa dia sayang gak ya sama aku gitu, ibarat kata are she or he getting my valentine, kayak iya enggak. Nah, sampai segitunya tuh sahabat Fast, paham rasa-rasa itu kan, paham banget sahabat Fast, yang dimana kamu sebenarnya lagi dalam fase sayang banget gitu sama dia, tapi yang kamu rasakan malah tidak bisa, yang kamu rasakan malah kok dia gak ada rasa baliknya ke aku gitu. Paham banget sahabat Fast. Nah, inilah yang mungkin ngerasa kayak kok gak bisa ada yang jatuh cinta sama dia, karena juga effortnya juga gak ada gitu loh. Paham banget sahabat Fast, I know those kind of feelings, I know that kind of feeling yang ngebuat kamu sendiri pun jadinya enggan untuk melanjutkan hal-hal seperti hubungan dengan yang lebih serius lagi dengan dia gitu, ataupun mungkin rasa-rasa yang ini wajar gak untuk aku utarakan saat ini juga gitu loh. Maksudnya untuk confess aja, karena juga ada juga nih beberapa orang nih sahabat Fast, yang penting dia confess aja dulu, urusannya belas apa enggak belakangan. Nah, kalau emang seperti itu sahabat Fast, mungkin tips aja nih, kan memang sebelum memulai sebuah hubungan, screening dulu deh orang lah orangnya gitu loh. Kalau misalnya dia punya mantan ya, ataupun dia dulu pernah dekat sama orang gitu, ataupun kalau emang dia tidak pernah dekat itu loh sama siapapun dan baru dekat sama kamu sahabat Fast, coba deh screening dulu sekitarnya, siapa-siapa aja yang berteman, kamu tanya beneran gak orangnya seperti apa gitu loh. Jangan langsung yang kayak ya boleh deh gitu. Nah, jangan hanya lihat dari mukanya aja ya sahabat Fast, ataupun dari visualnya aja gitu, kayak ini orang menarik gitu. Jangan, lihatlah dalamnya juga sahabat Fast, karena nih ya, kadang yang bikin kita gampang kecele itu kayak di luarnya, ih good boy ya orang ini gitu, kayak orang ini cakep gitu, ibarat kata mau di bisa nih gitu, tapi ujung-ujungnya apa? Yah, gagal lagi nih. Aduh.

Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja? Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Ini dia sahabat Fas, kepastian Afgan feat Krisdayanti. Sahabat Fas ya, dua orang ini yang mempunyai suara yang cukup apa ya, memorable, mengisi waktu-waktu kita masih, ya kalau aja mungkin pas masih muda ya sahabat Fas ya gitu. Karena banyak sekali lagu-lagunya Mimi Kade, dan juga bisa dibilang lagunya Afgan yang memenuhi dunia-dunia Ojan pas masih umur 5, 4, 6 tahun gitu sahabat Fas. Well, masih bersama dengan Ojan di SOS Sound of Sosmed, jadi Fas jadi obrolan seru cuma di Fas FM. Ini sudah di jam 4 sore nih sahabat Fas, dan di luar cuaca cukup dingin dan kencang ya sahabat Fas ya, karena sedang hujan deras dan bersentangan dengan badai dan petirnya juga sahabat Fas. Jadi mohon dengan sangat kalau misalnya kamu ya tahu kondisi kendaraanmu lagi kurang baik-baik aja, silakan menepi dulu aja, cari tempat yang cukup tinggi sahabat Fas ya, takutnya kalau misalnya kamu main di bawah-bawah banjir ya. Tetap cari tempat yang cukup tinggi sahabat Fas. Terus nih ya, gak cuma itu aja, tolong banget kalau misalnya saat ini memang keadaan hatimu lagi kurang baik-baik saja, yang lagi ke dalam keadaan, jangan gundah banget deh, jangan mau aku utarakan pun tidak bisa dibaratkan nih, ibarat kata gitu. Paham banget, sudah seremuk itu jangan perasaan ini, mau di ibarat kata mau diisi dengan orang lain pun kayak aku masih belum siap gitu. Nah, saran dari Ojan, sembuhin aja dulu sahabat Fas, rasa dalam dirimu tuh disembuhkan dengan cara apa ya, banyak banget sahabat Fas caranya, menyembunyikan dan sambil menyembuhkan juga sahabat Fas rasa tersebut gitu. Karena kalau misalnya kamu mengobatinya dengan mendatangkan orang baru ke dalam kehidupanmu, padahal kamu nih masih remuk nih, hatimu masih belum stabil gitu, ya apa enggak makin tergoncang kejiwaanmu sahabat Fas? Mending daripada kamu menambahkan orang lain yang seharusnya tidak kamu tambahkan pada saat itu, kamu obati dulu dirimu sendiri sahabat Fas ya, obatin aja dulu. Banyak caranya, kalau misalkan kamu bingung sahabat Fas, ada deh, Google aja banyak, ataupun kayak kamu cari-cari aja dari influencer ataupun kayak content creator yang ngomongnya seputar masalah hati gitu loh. Ataupun kayak aku nggak percaya dengan mereka aja, ya udah carilah professional things, psikolog ataupun psikiater gitu sahabat Fas. Jangan kayak merasa sendiri kalau udah kamu remuk, kamu malah kalut dengan pikiranmu sendiri gitu ya, apalagi nih usia kamu mungkin sudah di mendekati quarter life crisis, terus habis dari situ kamu juga dalam keadaan habis patah hati gitu kan, dan mungkin di kantormu lagi ada musibah gitu kan ya, itu kan combo mania banget ya sahabat Fas ya, yang sangat amat triple kill lah gitu loh. Jadi daripada kamu seperti orang yang tidak tahu arah ya sahabat Fas ya, dengan keadaan hatimu yang sangat tidak karuan itu, sangat amat terpecah belah itu, coba deh berobat ya, sembuhkanlah dulu, jangan sampai kamu sudah dalam keadaan yang terseok-seok baru kayak kamu minta tolong gitu loh. Kalau kamu udah nyadar nih perasaanmu udah gak lagi juga baik-baik aja, ya carilah orang, setidaknya kamu bisa meluapkan perasaanmu dulu. Karena nih penyakit yang proses disembuhkan itu adalah penyakit batin sahabat Fas. Jadi daripada kamu batin yang rusak perkara isi pikiran dirimu sendiri aja karena orang lain, mending dibantu dengan bantuan dari orang lain yang kamu percaya juga sahabat Fas. Aku gak percaya siapa-siapa aja, ya udah professional things aja. Dan jangan lupa Tuhan diingat juga dan disertakan dalam segala halnya sahabat Fas.

0: Jan, FYP itu apaan sih, Jan?
1: Fulus yuk, ayo pakai.
0: Hehehe, bodoh amat, Jan. Orang serius juga.
1: Lah, aku 1000 malah.
0: Serius, ini tanya.
1: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa emang?
0: Ini aku lagi nyari yang FYP.
1: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
0: Hele, so tau sih, Ujan.
1: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
0: Gak mau ah.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Emang apaan sih, Jan?
1: Katanya gak mau.
0: Ya udah sih.
1: Daripada isi sosmed masih tren bahela, ini ada SOS namanya, Sound of Sosmed. Di sini nih, kita bakal bahas mulai dari TikTok, Instagram, sampai WhatsApp sahabat pas. Bisa banget jadi bahan obrolan yang muncul di FYP di Pas FM.
0: Oh ya? Maca, Ci? Cius? Mi apa?
1: Mikir aja sendiri.
0: Eh, marah mulu sih, Ojan. Emang kapan itu, Jan?
1: Senin sampai Jumat, jam 3 sore.
0: Oh, ya udah kalau gitu. Nanti aku tonton deh.
1: Woy, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
0: Ih, kocak sih, Ojan.
2: SOS, Sound of Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Pas FM.
3: Eits, eits, eits.

Yo, sahabat FAS, masih bersama dengan Ojan di SOS Sound of Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di FAS FM, masih ngomongin kayak kenapa sih orang itu yang udah kita sayang banget, tapi ujung-ujungnya sama kita nggak jatuh cinta gitu loh, sahabat FAS. Paham banget lagi Ojan rasanya kenapa bisa begitu. Kayak kok bisa ya dia tidak mau menerima diriku ini gitu loh. Ngerti sahabat FAS, hal-hal seperti itu Ojan paham banget ya. Cuman kalau emang kamu yang udah memaksakan kehendak, tapi kalau memang sudah belum rezekinya, sahabat FAS mau gimana? Karena ibarat kata nih, kamu udah ngantri door prize lama banget gitu ya. Kan hal-hal seperti itu tuh kayak ibaratkan sangat sulit untuk digapai ya sahabat FAS. Tidak segampang kayak kamu membalikkan telapak tangan gitu loh. Paham banget mungkin dalam hatimu kayak kesal ataupun kayak merasa gitu. I know those kind of feelings gitu sahabat FAS ya. Tapi daripada kamu merasanya aduh kok jadinya begini ya gitu, coba deh sahabat FAS, dengan kamu akhirnya melihat dirimu sendiri, kenapa ya dia tidak ingin bersama dengan aku dulu? Kenapa akhirnya dia malah mencari yang lain gitu kan? Padahal aku udah siap banget di depan dia gitu loh sahabat FAS. Ya mungkin itu bukan kamu, bukan dia ya sahabat FAS ya. Mungkin itu ada di dirinya sendiri, orang yang selama ini kamu tunggu sahabat FAS. Contoh nih, kamu kayak akhirnya ketahuan gitu kan, dia ternyata suka dengan yang lain gitu loh. Padahal ketika orang itu ditanya, kamu sudah menjalani hubungannya dari kapan tahu sebelum akhirnya kamu dengan dia gitu loh sahabat FAS. Contoh begini deh, kamu bertemu dengan orang yang sebenarnya kamu udah bisa dibilang sayang lah dengan orang ini gitu loh sahabat FAS. Tapi kok ternyata usut punya usut dia main ya di belakang kamu gitu loh, dan kamu sudah akhirnya tidak bisa lagi jatuh cinta dengan dia gitu loh. Padahal kamu masih belum memulai hubungan yang serius dengan dia gitu. Paham banget rasanya kayak keganggu, keganjel gitu. Paham banget sahabat FAS gitu loh. Ya mungkin bukan kamu, bukan aku sebagai kamu ya sahabat FAS ya, ataupun dia juga, atau yang which mean adalah pasangannya gitu sahabat FAS. Tapi ada di dianya gitu loh, pasangan yang ingin kamu deketin pada satu sahabat FAS ya. Kalau kamu sudah tahu hal seperti itu, tolong dikontrol perasaannya gitu loh, dan gunakan secara logika. Tidak semua hal batin itu diikutkan dengan hal logika, begitu juga sebaliknya sahabat FAS. Tidak semua hal logika bisa diikutkan dengan hal batin. Jadi momen-momen tertentu saja kamu boleh banget untuk bisa masuk ke dalam situ sahabat FAS ya. Dan ini juga dari request nih dari Kaninda Harum Tiara Sekarwani. Halo kak, dari mana nih? Request Kesha Lefronka, Pelarian atau enggak aku bukan dia. Nih, yang kebetulan ini Ojan ada yang aku bukan dia nih. Kalau gitu nih ya sahabat FAS, mungkin bisa nih ya, salahnya bukan di aku, bukan di dia, tapi di siapa? Mungkin di komunikasinya, mungkin di mana gitu. Tapi ya gampang banget sahabat FAS untuk nyalahin sesuatu hal gitu loh. Padahal kita dalam diri sendiri juga ada banyak yang salah. Instead kamu menyalahkan orang lain, do a reflection, things is a must to do sahabat FAS. Oke? Okay?

Ketika malam mulai tiba, suasana itu mulai datang. Bosan! Jangan berisik, kalau bosan, mending dengerin program Pas Tracklist. Di sini kamu bisa dengerin plus request lagu-lagu era 2000-an favorit kamu. Selain itu ada banyak informasi update dan trending yang bisa kamu dengerin. Catet ya, setiap Rabu dan Kamis jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Hanya di 99,4 Pas FM. Suara Inspirasi Samarinda. 99,4 Fast FM. Suara Inspirasi Samarinda.

sahabat Fas ya. Masih ngomongin seputar masalah hati nih, masalah percintaan, masalah di mana kamu ternyata enggak bisa itu cinta lagi sama dia, sahabat Fas ya. Mungkin dia sedang ketemu dengan tambatan hati yang baru, ataupun akhirnya bertemu dengan tambatan hatinya, sahabat Fas. Ataupun memang kalian tidak bisa disatukan karena mungkin berbeda satu dan lain hal gitu. Kayak contohnya nih, secara pemikiran berbeda, sahabat Fas. Dia mikir A, kamu mikir B gitu. Mungkin pun yang paling berat adalah secara keyakinan, sahabat Fas. Ya, kalau ngomongin seputar keyakinan, oh iya sih gak bisa nolong ya. Dalam hal seperti ini, mungkin yang bisa nyembantu adalah untuk yuk wake up ya. Jangan memprioritaskan masalah hati terus deh, sahabat Fas. Perkara cinta ya, ingat dari tadi kita sudah ngasih tahu untuk gunakan juga secara pemikiran, sahabat Fas. Secara logikanya digunakan juga. Contohnya nih, kamu akhirnya bertemu dengan seseorang yang bisa dibilang jauh lah dari seleranya kamu gitu loh. Tapi dia ngasih effort yang setara apa yang ingin kamu inginkan. Tapi ternyata ini terhalang dengan keyakinan kalian yang berbeda. Aduh, memang rasanya tahu ujung-ujungnya kayak bakal gak bisa lanjut gitu loh. Instead of lanjut, mungkin salah satunya harus ada yang convert gitu. Ya, ini balik lagi sahabat Fas. Ini adalah sebuah keputusan yang cukup sulit gitu loh. Apalagi tentang seseorang yang kamu sayangin udah dari lama banget. Hubungan kalian bukan cuma hubungan sebentar aja. Hubungan kalian sudah lama gitu loh. Tapi kalau misalnya dari, ini balik lagi sahabat Fas, pemikiran Ojan. Kalau sudah tahu di awal tidak akan bisa bersatu, kenapa ujung-ujungnya tetap memaksakan, sahabat Fas? Itu loh, itu di situ jawabannya. Kenapa mau memaksakan terus-terusan padahal sudah tahu ujungnya pun akan berpisah? Nah, jadi ini sahabat Fas, pentingnya untuk melihat diri lagi gitu loh. Se-value aku tuh gimana sih gitu loh. Aku udah mempersiapkan diriku sematang ini ya, masa hanya perkara berbeda keyakinan aja akhirnya blast gitu loh. Nah, kalau saran dari Ojan, kalau dia kamu tahu itu sudah berbeda ya sahabat Fas, bisa banget untuk tidak melanjutkan gitu loh. Meskipun rasanya berat banget ya. Bahkan salah satu dari kalian sudah ada yang confess duluan, sudah ada yang menyatakan perasaannya duluan. Ya, patut disadari aja ya sahabat Fas ya, bahwa hal seperti itu berat. Ibarat kata tembok Berlin sama tembok Cina aja minder ngeliat orang yang temboknya sudah setinggi itu, sahabat Fas. Aduh.

0: Seru kan?
1: Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fas juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya, gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam.
0: Di program Fas Tracklist,
1: hanya di 99,4 Fas FM.
0: Suara Inspirasi Samarinda.
2: Yang kamu lagi dengerin sekarang SOS Sound of Sosmed di

Yo sahabat Fas ya. Keadaan di luar ini sudah reda sahabat Fas, tapi tolong untuk berkendara dengan pelan-pelan aja sahabat Fas, jangan terlalu buru-buru. Ya jangan dibawa ngebut dulu nih. Dibawa nyantai aja dulu sahabat Fas ya, takutnya jalannya masih licin gitu. Ibarat hati nih ya sahabat Fas, lagi mau kamu buru-buruin untuk dibilang iya, tapi ujung-ujungnya apa? Kepleset kamu ya, kecelek taunya, malah keliat aslinya dia seperti apa gitu loh. Karena emang fase-fase PDKT itu adalah fase-fase kamu melihat sisi manisnya aja dari dia. Tapi ketika nanti kamu sudah mulai pacaran dan ujungnya menikah, nah di situ tuh kamu bakal bisa ngelihat sisi baik, buruk, jelek, bagus, dan segala macam sifatnya gitu sahabat Fas. Jadi tolong banget dalam percintaan ya, meskipun ini kita lagi bahas soal tidak bisa mencintai gitu sahabat Fas ya, momen-momen ilfeel yang menurut Ojan masih bisa diubah itu gak apa-apa banget sahabat Fas. Ini hanya sikap ya, tapi momen ilfeel, contoh penampilan, kayak please kalau misal keluar well dressed deh. Dalam artian well dressed ini bukan harus dibuka meja bejas behem ataupun kayak pakai blouse rok rambut cepol, bukan kayak gitu sahabat Fas. Tapi ini lebih ke arah yang melihat penampilan tuh harus bagus gitu loh, rambut rapi, baju kaosan nggak apa-apa, celana meskipun itu rip jeans, tapi kalau misalnya kelihatan oh ya nih dia rapi kok untuk jalan, dia tahu cara memposisikan dirinya sahabat Fas, di lokasi mana dan lagi jalan bersata dengan pasangannya dengan baju seperti apa gitu loh. Meskipun nanti kesannya bahwa kayak iko gak nyaman apa segala macam gitu, sesuatu yang tidak nyaman di awal sahabat Fas itu butuh banget yang namanya sebuah kebiasaan. Ibarat kata kamu tidak bisa yang namanya menyapu ya sahabat Fas, menyapu rumah. Tapi karena kamu akhirnya terbiasa menyapu dengan caramu sendiri dan akhirnya diperbaiki, akhirnya ke shape tuh sahabat Fas. Rasanya kayak okay, ini bisa gitu loh. Nah mungkin orang-orang yang terjebak dalam toxic relationship nih dan akhirnya tidak bisa mencintai satu sama lain itu karena tidaknya ada rasa untuk mempelajari diri yang lebih dalam dan juga mempelajari pasangannya juga gitu loh sahabat Fas. Itu jujur complicated banget. It feels like a blue valentine. Sayang, saling sama sayang gitu loh. Aku gak bakal pisah sama kamu sampai kapanpun, tapi hubungan ini pun sudah toxic gitu loh. Kalian sudah sampai melakukan berbagai macam hal kayak kelahi, even physical ya sahabat Fas, kelahinya kayak gitu. Nah, hal-hal seperti itulah yang jujur kalau emang sudah tidak bisa dikomunikasikan, silakan untuk keluar dan bisa dibantu oleh orang lain gitu loh sahabat Fas. Ya meskipun untuk kerasanya aduh Jan, berat banget loh hal seperti itu. Sesuatu yang berat sahabat Fas, ujung-ujungnya bakal ringan kok. Tapi itu butuhnya namanya proses sahabat Fas. Enggak ada yang namanya instan. Even mie instan aja ada prosesnya dulu sahabat Fas, sampai akhirnya menjadi mie instan yang bisa kamu konsumsi. Ya enggak?

Aduh, kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta tanya dia. Ea. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Well, sahabat Fas, ya tidak terasa nih udah mulai merapat di jam 5 nih sahabat Fas ya. Tapi sebelum itu juga mau ngasih tahu juga nih, ada beberapa titik-titik banjir yang Oja Pantai melalui sosial medianya Kabar Samarinda _ official Samarinda. Yang pertama ini sudah ada banjir di daerah Kiai Haji Harun Nafsi Samarinda Seberang, Jalan Bangris Samarinda, dan juga Jalan Pasundan. Serta kalau di daerah kota ini ada Jalan Anggur, Basuki Rahmat, dan juga Jalan Tengkawang, sahabat Fas. Jadi mungkin sahabat Fas yang saat ini rumahnya sedang berada di jalan tersebut, atau mungkin melewati jalan tersebut, sahabat Fas mungkin bisa mencari alternatif lain untuk tidak terkena banjir, sahabat Fas ya. Dan mungkin sahabat Fas juga yang saat ini sedang mungkin lagi patah hati ataupun lagi tidak bisa untuk menerima orang lain, perlahan aja dulu sahabat Fas ya, jangan dipaksakan, oke? Karena nggak semuanya kok bisa langsung kamu iakan sahabat Fas, perasaan-perasaan yang kamu lagi alami saat ini, apalagi soal hati, ribet. Jadi daripada kamu yang akhirnya memutuskan aku tutup hatiku dulu gitu, gak apa-apa sahabat Fas, untuk saat ini tutup aja dulu hatinya, jangan langsung dibuka ya sahabat Fas. Well, sahabat Fas, terima kasih sudah mendengarkan SOS dari jam 5 sampai jam 3 ini. Dari jam 3 sampai jam 5 ini, kebalik ya tadi ya. Dan mungkin sahabat Fas tadi yang sudah gabungan sama Ojan, dan juga mungkin tadi ada yang juga kirim-kirim pesan ya sahabat Fas, thank you so much. Dan sahabat Fas yang mungkin saat ini keadaannya sedang di rumah, lagi menikmati ya kondisi setelah hujan, mungkin saat ini sedang lagi menata juga ya sahabat Fas, menata hati, menata diri, atau mungkin saat ini mungkin kamu sedang meratapi nasibmu sahabat Fas ya, gak apa-apa banget untuk saat ini kamu mengiyakan dulu deh segala perasaan yang sedang gundah gulana, bimbang galau itu, daripada kamu malah merusak untuk denial ya sahabat Fas. Oke, okay. Kalau gitu sahabat Fas, Ozan signing off from SOS, SOS signing off from Fast FM. Thank you so much sudah menemani Ozan dari awal hingga akhir. Dan jangan kemana-mana sahabat Fas, tetap stay tune terus di 99.4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda. Ozan pamit dan bye-bye.
1: Mabar dulu ah, sempat kali. Deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
2: Welcome to Mobile Legends.
3: 2 hours later.
2: Victory.
1: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus tetap laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi.
4: Tuh sobat Pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi nggak selesai kan? Makanya sobat Pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99.4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Mabar dulu ah. Sempat kali. Deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh, Sobat Pas. Gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi nggak selesai kan? Makanya, Sobat Pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja? Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

Itu pada buang sampah sembarangan sih. Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta? Tanya dia. Ea. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda. Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Fast FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Mabar dulu ah. Sempat kali deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi nggak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
5: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4.
6: Kami bantu usahamu biar makin berkembang.
5: Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994.
6: Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja? Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Disiarkan langsung dari AWS 33 99,4 PAS FM, suara inspirasi Samarinda. Halo, apa kabar Sobat PAS? Senang sekali malam hari ini kita ketemu di program Fast Track Fast Track List lagi ya, untuk edisi Kamis 7 Mei 2026. Seperti biasa nih, kita akan sama-sama untuk suasana santai malam hari ini selama kurang lebih 2 jam dari jam 8 malam, dan akan tuntas tepat di jam 10 malam bersama dengan saya, Andri Han.

99,4 Bas FM, suara inspirasi Samarinda. Liodra Andi Rianto Sang Dewi, lagu yang rilis tahun 2022, udah hadir di awal kebersamaan kita untuk program Fast Tracklist. Dan sebelumnya juga udah ada Mahal Ini ya, Sisa Rasa. Oke, gimana hari ini? Ya, tadi habis maghrib kayaknya, atau mau maghrib gitu, hujannya lumayan deras ya, tapi udah reda saat sekarang. Cuaca dingin, kayaknya enaknya sambil dengerin Fast FM, ditemani sama kopi atau teh hangat, atau cemilan-cemilan kecil lah ya, kue-kue gitu, atau sambil makan malam nih, wah enak banget tuh. Ya udah, by the way yang mau request lagu langsung aja WhatsApp di 0811499009094.

99,4 Bahasa FM, suara inspirasi Samarinda. Kembali lagi di program Fast Track List ya. Kita masih di awal malam hari ini. Dan buat Sobat Fast semuanya yang saat sekarang lagi dengerin Fast Track List, atau juga yang lagi kerja nih sambil dengerin Fast FM, ya mudah-mudahan juga bakal terhibur sampai nanti di jam 10 malam. Yang lagi di jalan hati-hati ya, habis hujan nih biasa kalau hujan deras ada genangan di beberapa titik jalan biasanya. Tetap hati-hati, gak usah terlalu ngebut ya, takutnya kena ciprat orang lain tuh jadi masalah nanti ya. Oke, hati-hati di jalan, moga-moga selamat ya sampai tujuan. Dan informasi yang lagi trending atau juga viral pertama nih malam hari ini, kembali coba saya hadirkan untuk menemani suasana kebersamaan kita di program Fast Track List tentunya. Di media sosial ini kembali dihebohkan dengan unggahan dari murid SMKN 2 Garut Jawa Barat yang rambutnya digunting oleh guru bimbingan konseling atau BK. Kalau flashback sedikit,

Nah, upaya ini disebut guru BK sebagai proses pendisiplinan murid. Mengetahui hal ini, Gubernur Jawa Barat Didi Mulyadi ikut turun tangan. Dalam post media sosialnya, sosok yang kerap dipanggil KDM itu menyebut permasalahan ini harusnya bisa diselesaikan sekolah dan juga orang tua. Dalam penyelesaian kasus, KDM memanggil guru BK dan murid terkait ke kantornya. Awalnya KDM mempertanyakan kepada guru BK apakah anak-anak murid ini memiliki perilaku dan jejak akademik yang baik. Hasilnya dijelaskan tidak ada masalah dari perilaku dan akademik murid tersebut. Namun guru BK tersebut menyatakan kerap mendengar keresahan dari siswa laki-laki hingga sopir angkot bahwa ada oknum murid perempuan yang memiliki rambut pirang dan menggunakan riasan wajah tebal. KDM menilai jika yang dipermasalahkan ada penampilan lantaran riasan wajah tebal, guru cukup mengingatkan saja. Merespon tanggapan KDM, guru BK tersebut menyatakan ia dan guru-guru lain sudah sering mengingatkan, katanya gitu. Dan lebih lanjut nih, Sobat Pas, KDM menilai penanganan murid sekolah seharusnya juga melibatkan orang tuanya ya. Untuk itu, ia mempertanyakan apakah sekolah sudah mengirimkan surat kepada orang tua, tetapi ternyata tidak. Setelah dicari tahu, murid yang dimaksud dalam kasus ini berasal dari jurusan broadcasting. Mendengar hal ini, Deddy menyatakan wajar bila murid menggunakan make up karena berkaitan dengan jurusannya. Namun ia mengakui pendapatnya bisa berbeda dengan guru BK SMKN 2 Garut. Dari pembicaraan ini, KDM kemudian mendapati bila guru BK tersebut mendapat tekanan psikologis lantaran dianggap membiarkan murid memiliki rambut pirang. Dari kejadian ini, KDM menyebut guru BK SMKN 2 Garut bersangkutan akan diperiksa oleh Badan Kepegawaian berdasarkan kode etik. Jika tindakannya dinyatakan salah, penyelesaiannya akan dilakukan berdasarkan hal tersebut. Dan ia menyarankan kepada seluruh guru yang tengah mengalami masalah psikologis pribadi, ini diperbolehkan tidak masuk sekolah dulu ya, tujuannya agar tidak melakukan tindakan seperti yang terjadi pada kasus ini. Jadi memang ada bawaan emosi pribadi nih, mungkin ada lagi ada masalah atau segala macam dengan kondisi ini, ya jadi sedikit ada pelampiasan kali ya. Setelah mengakui dirinya tertekan, guru BK SMKN 2 Garut meminta maaf kepada murid-muridnya. Hal serupa juga dilakukan para murid yang juga dihadirkan pada momen mediasi tersebut. KDM menyebut dirinya selalu berdiri di sisi guru dalam segala permasalahan, tetapi juga tetap harus objektif ya. Melihat setiap kasus, ia meyakini tindakan guru BK SMKN 2 Garut tersebut bukan karena rasa benci, tetapi sayang dan bertujuan untuk memperbaiki. Terakhir, KDM juga memfasilitasi agar rambut murid yang telah digunting guru BK untuk diperbaiki. Deddy juga berpesan ya agar murid tetap bersekolah dengan baik dan menghimbau seluruh murid perempuan di Jabar untuk tak menggunakan make up ke sekolah gitu. Ya ternyata nih muridnya jurusan broadcast, jadi ya mungkin kebawa kali ya dengan matpal yang diterima, mungkin pas prakteknya juga broadcast bersentuhan dengan kamera, jadi harus tampil. Cuman ya mungkin pada saat kepentingan untuk mata pelajaran mungkin gak masalah. Tapi kalau udah di luar itu ya mungkin biasa aja sih ya penampilannya. Gak harus juga benar-benar dipirangin rambutnya ya. Kalau menggunakan jilbab kan gak kelihatan tuh. Nah kayaknya ini enggak nih. Jadi ya itulah mungkin titik permasalahannya. Tapi ya udahlah. Ini jadi pembelajaran ya buat semuanya. Ya intinya biasa-biasa aja lah. Fokusnya ke menempuh pendidikan atau ya belajar dengan sebaik-baiknya biar juga prestasi bagus, lulus dengan baik sehingga bisa melanjutkan ke jenjang yang dimau atau yang diimpi-impikan. Itu kan tujuannya ya. Iyalah. Oke. Itu dia informasi pertama. Saya juga masih punya informasi yang lain nih yang lagi trending atau juga viral malam hari ini di Pas Tracklist. Tapi sekali lagi buat Sobat Pas yang mau request lagu Indonesia atau Barat ya, langsung aja WhatsApp saya di 0811 499 00994.

Ketika malam mulai tiba, suasana itu mulai datang. Bosan! Jangan berisik, kalau bosan, mending dengerin program Pas Tracklist. Di sini kamu bisa dengerin plus request lagu-lagu era 2000-an favorit kamu. Selain itu, ada banyak informasi update dan trending yang bisa kamu dengerin. Catet ya, setiap Rabu dan Kamis jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Hanya di 99,4 Pas FM. Suara Inspirasi Samarinda. Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Pas FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Pas FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Pas FM, suara inspirasi Samarinda. Sobat Pas, biar suasana malam kamu makin seru, yuk stay tune di program Fast Tracklist. Kalian bisa dengerin lagu seperti ini.

0: itu. Seru kan?
1: Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fast juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya, gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam.
0: Di program
1: Fast Tracklist, hanya di 99,4 Fast FM.
0: Suara Inspirasi Samarinda.
1: Aduh, kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta? Tanya dia. Ea.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, Suara Inspirasi Samarinda.

Sobat Fast, kalian masih mendengarkan program Fast Tracklist di Fast FM.

Masih disiarkan langsung dari AWS 33 99,4 Pas FM, suara inspirasi Samarinda. Saat sekarang udah di jam 9 malam ya, kebersamaan kita untuk program Fast Tracklist edisi hari ini. Terima kasih buat Sobat Fast yang masih bertahan, masih dengerin Fast FM. Yang baru aja stay tune juga selamat datang ya. Kita masih punya 1 jam ke depan sampai nanti tuntas di jam 10 malam.

dan juga Adrian Halif ya, udah hadir di Fast Track List malam hari ini dengan Cinta Begini. Ini dari lagunya Tangga ya, Cinta Begini kalau nggak salah. Oh iya benar, dia cover lagi, cuma ini versi duetnya. Udah saya hadirkan juga ya di Fast Track List malam hari ini. Oke, sekali lagi yang mau request lagu boleh ya, sambil dengerin, sambil request juga lagu favoritnya era 2011 sampai dengan era 2000-an sampai dengan sekarang lah, maksudnya Indonesia Barat, langsung aja di 0811 499 00994. Lanjut lagi nih informasi yang lagi trending atau juga viral malam hari ini versinya Fast Track List, ada pernikahan ala Gen Z. Memang tidak pernah habis membuat kejutan dan viral di media sosial ya Sobat Pas. Nah kali ini sebuah tren unik kembali mencuat dan mencuri perhatian netizen. Untuk souvenir pernikahan berupa paket sayuran segar siap masak. Oh saya kira tadi apel ininya gambarnya, gak taunya ini ya kayak bahan-bahan untuk masak sayuran nih. Ya seru juga kayaknya ya. Ide souvenir sayuran ramai diperbincangkan setelah diunggah oleh akun TikTok @freshlypacksurabaya. Dalam video singkat yang kini telah ditonton ribuan kali tersebut, terlihat tumpukan tas anyaman bambu mungil dan estetik yang ternyata rapi, yang tertata rapi maksudnya di dalam kotak karton besar. Oh, jadi dia kemasan souvenirnya itu dalam kotak. Oh enggak, dikumpulin dalam kotak atau keranjang ya untuk dibagikan ke para tamu undangan. Dan ini berbagai macam bahan sayuran, dari sayur asem, sayur bening, sama bumbu penyedapnya juga ada nih. Wah, ini mah niat sekali ya Sobat Pas. Netizen pun dibuat gagal fokus dengan isi parcel mini tersebut yang memuat kol segar, jajaran wortel jingga, sepotong lengkuas, bumbu racik instan, bahkan cabai hijau. Pilihan souvenir seolah menegaskan pergeseran nilai estetis dan fungsional ya di mata pengantin muda masa kini. Unggahan souvenir sayur tersebut sudah ditonton lebih dari 367 ribu kali dan langsung mendapatkan banjir komentar dari warganet. Ada banyak nih komentarnya, tapi ya positif semua ya. Jadi ya benar-benar bawa souvenir pulang kondangan langsung masak sayur nih. Wah ini seru nih, bisa ditiru ya. Dan sebenarnya ada banyak sih ide-ide yang ya out of the box dari pernikahan era sekarang ya, khususnya dari konsep, dari souvenir atau dari temanya juga. Nah itu bisa jadi ide yang mungkin bisa ditiru, karena kalau ide souvenir sayuran ini kan murah meriah sebenarnya. Iya, iya kan ya. Apalagi ngambilnya skala besar dari pedagang sayur di pasar, itu kan pasti budget lebih murah sekali. Terus satu lagi nih ya, yang lagi trending atau juga viral, sebuah video yang memperlihatkan kejutan ulang tahun nih Sobat Pas. Ulang tahun romantis di dalam bioskop yang lagi viral, diperbincangkan hangat di media sosial. Ucapan selamat ulang tahun tersebut bukan disampaikan secara biasa, jadi melainkan terpampang jelas di layar bioskop Bandung ya, tepatnya di kota Bandung setelah film dimulai. Kejadian tak biasa ini pun sukses membuat heboh penonton lain dan sang kekasih menangis haru. Oh iya iya iya, bayar berapa nih ke bioskopnya ya? Ya kan hitungannya iklan, ya gak sih? Momen menyentuh ini diunggah oleh akun Instagram @febrian2_ dan @aliap. Dalam video tersebut terlihat jelas ya bagaimana layar bioskop menampilkan tulisan besar selamat ulang tahun. Dan Sobat Pas, saat dihubungi Alia Faizah Virgi Putri, sosok wanita yang ada di dalam video viral tersebut, Alia menceritakan bahwa momen manis itu terjadi tepat di hari ulang tahunnya pada 2 Mei 2026. Wah baru banget ini ya, bulan ini nih.
di salah satu bioskop di Bandung, tepatnya di Jawa Barat. Jadi anak pertama dari dua bersaudara ini mengaku sama sekali tidak menaruh curiga pada sang kekasih, yaitu Febrian. Namun saat film akhir akan berakhir, Febrian mulai menunjukkan gelagat aneh yang ternyata hanyalah bagian dari rencana untuk menahan Alia tetap di dalam studio. Iya. Lucu sih ini. Melihat wajah dan ucapan selamat ulang tahun untuk dirinya terpampang nyata di layar lebar, Alia mengaku perasaannya campur aduk antara terkejut dan sangat tersentuh. Video kejutan tersebut kini telah ditonton oleh ribuan orang dan menuai banyak respon positif dari netizen ya. Alia pun merasa sangat bersyukur atas upaya yang dilakukan oleh pasangannya serta doa-doa baik yang mengalir dari orang asing di internet, katanya gitu. Iya, enggak tahu nih film yang ditonton sebelumnya apa nih, genrenya komedi kah, horor kah? Kalau enggak kebayang sih kalau misalkan ya habis nonton film horor udah deg-degan ya, mood juga ini tiba-tiba ini udah campur aduk tuh. Kalau filmnya komedi atau romantis kayaknya nyambung ya, relate ya dengan kejutan dari sang kekasih. Oke, itu dia informasi yang lagi trending atau juga viral versi Fast Track List malam hari ini. Udah saya hadirkan juga sekali lagi nih buat sobat Fast yang lagi dengerin Fast FM saat sekarang. Boleh yang mau request lagu langsung aja WhatsApp ya di 0811 499 00994.

Ketika malam mulai tiba, suasana itu mulai datang. Bosan! Jangan berisik, kalau bosan, mending dengerin program Pas Tracklist. Di sini kamu bisa dengerin plus request lagu-lagu era 2000-an favorit kamu. Selain itu, ada banyak informasi update dan trending yang bisa kamu dengerin. Catet ya, setiap Rabu dan Kamis jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Hanya di 99,4 Pas FM. Suara Inspirasi Samarinda. Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja? Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda. Sobat Pas, biar suasana malam kamu makin seru, yuk stay tune di program Fast Tracklist. Kalian bisa dengerin lagu seperti ini. Ya.

0: Seru kan? Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fast juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya, gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam. Di program Fast Tracklist, hanya di 99,4 Fast FM. Suara Inspirasi Samarinda.
1: Mabar dulu ah. Sempat kali deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
2: Welcome to Mobile Legends.
3: 2 hours later.
2: Victory.
1: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi.
0: Tuh Sobat Pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi nggak selesai kan? Makanya Sobat Pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: 99,4 Fast FM, Suara Inspirasi Samarinda.

0: 99,4 Bass FM, suara inspirasi Samarinda. Gak kerasa deh kebersamaan kita di program Fast Tracklist. Udah hampir berapa di jam 10 malam, saya harus pamit ya. Tapi jangan lupa seperti biasa untuk follow sosial medianya Bass FM. Ada Facebooknya di Bass Samarinda, fanpage-nya di Bass Radio, TikTok di Bass FM, dan Instagramnya di Bass FM Samarinda. Untuk informasi pemasangan iklan, langsung aja hubungi hotline marketingnya di 0811-499-00994. Akhirnya saya yang bertugas, Andrihan pamit undur diri. Selamat malam semuanya dan sampai jumpa.
1: Terima kasih sudah mendengarkan program Fast Tracklist.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak berdiri.

ada berisi, ada yang kurus, ada melencong, ada yang lurus, ada sempurna, kurang upaya, ada yang buta, gila, kaya. Ada berisi, ada yang kurus, ada melencong, ada yang lurus, ada sempurna, kurang upaya, ada yang buta, gila, kaya.

0: Mabar dulu ah. Sempat kali deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus tetap laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi nggak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.